0: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
0: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Unicom Radio.
1: Eh mas, ngantri dong, main robot aja.
2: Ya elah mbak, saya lagi buru-buru nih.
1: Semua orang juga punya urusannya masing-masing kali, jangan seenaknya dong.
3: Maaf ah, antriannya di belakang ya, mbaknya udah ngantri dari tadi.
2: Hehehe, maaf ya mbak.
4: Ingat ya Sobat Cheats, ngantri itu budaya kedisiplinan dan menghargai orang. Jangan merasa kita yang paling penting sampai mengesampingkan orang lain. Jangan ya dek ya. Cheats Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
0: Cheats Unicom Radio.
5: Halo, kami dari
6: Damasif.
5: Dan kamu lagi dengerin 103,9 Hits Unicom Radio.
6: Semua hits ada di sini.

0: paling hits di Bandung.
1: Pengen banget deh liatin mimpi aku semalam ke kamu, tapi lupa, mimpi kan gak bisa sih di screen record ya.
0: It's Unicom Radio.
2: Materi lokal udah siap?
1: Udah.
2: Hits lokal udah siap?
3: Aman.
2: Yaudah, kita mulai. 3, 2, 1, on air.
1: Lokalan 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Hai, selamat pagi sobat hits. Ketemuan lagi barengan Viola Cintano setelah kemarin Nidi Amber bilang biasanya serak-serak, tapi dia juga serak ya. Jadi kita dengan dua karakter yang beda tipis, tapi gak apa-apa. Yang pasti kita berdua bakalan nemenin lo di lokalan. Dan hari ini tepat waktunya lo ditemenin sama gue selama 3 jam ke depan ya. Di 0818-221039 lo juga bisa requestin hits Indonesia favorite lo sebanyak-banyaknya, asalkan hits Indonesia aja. Dan pokoknya lo mau say hi, lo mau join live TikTok juga boleh. Pokoknya nanti kita juga punya kumis. Gue tungguin sampai jam 12 di lokalan ya.

0: Day. Aya bong insinia kiel ko na ni kinagi te misse Engineering Day. Hoi lei!
1: Kwa tanya, aning tau roi te pota kini makuri. At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki te misse ke te pota kini makuri. Arieta me me makurian karikira ki akati metuan korakora ke misse Nicaragua anapukameru ipukin pongin te Engineering Day ki aya bong insinia kiepul misse Engineering Day.
0: Kau orang boleh naik kuat itu leh, aje waktu pun ada nak cerita kek. Kau kini ni yang makur insinya, kau yang tepat dah nama tak? Soho.
1: Ya kan sih mu, waktu ni kau kini insinya.
0: Insinya pun yang ia wakin dengan kali kira kiri pesi, kau hubura nerlah titi, panari kau nanti kau ini pay. Kalau waktu kau ini, kepuris, suan nafter wakin teran bahaya meluroy. Tetapi makai nak kosinan. Oi, makul ni si kerek ini, kura-kura. Ya, kerja kita tak. Dia mana?
1: Kampana akiamina yan mise pun PUB gauges koi awai PVU or project narun naikai the South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP South Tarawa Sanitation Project ke the STSP South Tarawa Renewable Energy Project ke the STRIP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project ke the COITIP awai the Promoting Outer Island Development Through the Integrated Energy Roadmap ke the POIDIA Sapo nte Bairiki Field nuwapime awa on wapime nimewa nte Pitemba wo watenga wapime onowa karikia umum nanapong ehakawa ki tensinya. Kata yang orang ini kau orang, awak ni kau kamera kau kan mana ya pengin sini ya?
2: Eh, tunggu lah ibu aku nak kau nanti misi ada nak orang yang tayan, ni pun tika pun ibu jadi ini aku.
3: Ni mohon ibu ya tayan primary school, ni kau kuah, pilih ya tayan kita, kita nak senior secondary school. Ayo, orang kau orang, awak ni kau kamera kau, alam ni kau boleh ibu ya kau. What bang bang?
1: Kapu, ariana korawa kiai kai, apa ni peni ni dekiri kemat makuri ete insinia, naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze, ke the bridge mente speketi, mete gru, the jenga blocks awoy de leko, o saksi ngaya me aipun noina, aripun na nakakatau roi me anakanwa de mother ministry e mise, mbrona kiroya ana SOEs me ana projects, aki amene yana, nikotaki me ana contractors mepe.

0: It's Unicom Radio.
1: Eh mas, ngantri dong, main robot aja.
2: Ya elah mbak, saya lagi buru-buru nih.
1: Semua orang juga punya urusannya masing-masing kali, jangan seenaknya dong.
3: Maaf ah, antriannya di belakang ya, mbaknya udah ngantri dari tadi.
2: Hehehe, maaf ya mbak.
4: Ingat ya Sobat Cheats, ngantri itu budaya kedisiplinan dan menghargai orang. Jangan merasa kita yang paling penting sampai mengesampingkan orang lain. Jangan ya dek ya. Cheats Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
0: Cheats Unicom Radio.
5: Ini semua aktivitas kamu bakal ditemenin hits-hits keren. Cuma di 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
6: 103.9 FM. Hits Unicom.